0: kumenya ande tura makiwa
1: nebu morenda
0: na ladia rufu ite kumenya ande tura makiwa ene mikora karikio anire ukira kara neguwa umeria

Azuka, igemulekia azuka ni ndari yakwa. Igemulekia nyitiro ni mwene nyaga. Teatumire kiraiko gyakwa gitike.